0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari full menge halu kihine ta?
2: Aharami misrangal. Mama, kongka meteti kollani? Gene mama, aharami ngata.
0: Mama, tiha burukum ulen kamenne. Aharami tikan kolla faano.
1: Dari full menge hai darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.
3: Kemo be jehifa wa mihe ge faraton ehem miheka bali fetur darne mudda taki koba.
4: Bihinegum ge hataru duas kurin. Bihinegum afahu hataru duaha hamea. Bali jehifa wa miheha ge faraton ehem mihona bali fetur mge furso tove.
5: Hima bihige alamate fenijanama lasnu kurba sihhi farwa hodava.
1: Kadin hendun hai

ule dire khum echa vies ege defien uduhe dunya vies tiaba mihum fada ummatake khamga nuni nwe fotuga nuliuva timan raskalange evves echa dulen nukrabame den etaketi qiyamet duahun ekrabahushi etaketi ge veri raskalange hadrata shei.

ule dire khum echa vies ege defien uduhe dunya vies tiaba mihum fada ummatake khamga nuni nwe fotuga nuliuva timan raskalange evves echa dulen nukurabame den etaketi qiyamet duahum ekurabahushi etaketi geveri raskalange hadratashe.

0: Kalian mana kan ani ne kyun gay? Enggak tak?
1: No,
2: nen.
0: Ei kalian ini seat fati ke college sang rekan aw, emi pertama benu kriti. Rekan aw ki konge cek enggak tak?
1: Nen.
0: Ei, baki kahal batam ke mana mevai? Mie mevai ki baki kahal gah kunoni, nuli beec. Ei, sahara gah de gahi. Nikam dekwal. Mereka kanon filalian redaiye Israel mihun mewani hadafa. Kalimen bah liang dahinu Quran anta.
3: Balabal, ni wara fasih ramustak. Misur mihunna Babil mihunna Asuri na hisiin liungga genggule ramustak atafat ramustak. Ni badavi Ismail ungga ramustak. Ni akhirni tadari ramustak.